Walukambo mwasobela mwogera bino ne mwogera biri byoyo bagambye byoyo tebagambye bamwe abaki mwaboogera batababuuzisa nammwe abakola kyabakwatako senakoowa abantu abo the